sogo ana chim nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nna nyai ke kab kanne kan kokona sa ke blanyarna pafam lebo ka blanyarna njam.

0: tene pi kala kale ngungku genci ma nyinya reke ku bomo le tutugu tebe anyi nguri ye yefu uku ile bese beke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pukonule yo uku ile bese beke ya sanwa taboyi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu nye kuru lu jube temu ne jube woto pram pram bila sebu uwi ke atak pame anake mene ke lengke pulo purwari bagenda bagenda kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richivye mene ke lengke pulo mata mele etini ne ike felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale uwi la berke motumwe ya waro le melek bunke tubuwe la nyare vire uwi kure dir uwi nyare vire lo chungulu wewesa ulurure abayi mena farwe ulaere la wele
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

Ovo no jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya toda siwa vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo tido da yame. Be anya, nukole da la huebu meo.